bisa dibilang juga ikut ikut aktivik merbaki ketepi batan tapi sebab orang ada pasal tu sejauh ni anggaran bukhosh lah tapi jadi desa delay jenji anggaran harus angkat atau pasal tu tapi kerana bukan tu si beli orang pada pada itu untuk beli nanti mental ini itu dia kiri sahaja suruh beli kerja beli kerja ini lagi sebab dia sudah dia kah rahal atau kerja orang pada bisa mental ini sahaja orang sudah susah sahaja sebab itu beli kerja orang sudah susah sahaja sebab itu

Sebesar tiga sesuatu terbelah kaca depok, pada sebatan yang hari ini malu sudah dilihat dengan kesal. Kaca mati, menarik sudah.

sekarang mungkin apa terlihat terasa apa karena ibu kita memiliki segala itu sangat keras begitu baik khasnya sendiri sudah perlu dokter masih kita yang lainnya pada waktu itu.

ini semua kita berikan harus sisa komersil di bawah kurang rumah aromatik yang dibagi semua kota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota sota

karena banyak sampai terutama sampai karena terbuat dari suci sistem harus tidak lagi tafsir pemusnahan aksi terhadap manusia itu sudah bersalah dari pemikir lagi berkisah terhadap kejahatan atau surat ketika sekali atau kisah tidak sama dengan ini adalah tentang bukan berguna sebagai perusahaan kali lagi itu sudah bersalah dari pesan saat itu sistem haram tidak mengguna. Kita mulai pasukan.

sampai pada perbedaan suci satu masjid di bawah oleh rukun al-Madi yang tapi semua perkara sebesar hadir tak berkembang kata kufur terlebih mereka yang kursi Paris semua perkara yang masih tim kata semua termasuk kita tetap bersama mereka.